0: 10 pagi ini nanti. Okey, jadi untuk hari ini, ya, apapun aktiviti yang Auda laksanakan, mungkin saja ada aktiviti yang dilaksanakan, semoga ianya sukses dijalankan, ya. Dan juga termasuk satu aktiviti yang mengambil tempat ialah Majlis Khatam Al-Quran sempena Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei tahun 2026 yang diadakan di Jami' Asri Hasanul Bolkiah. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang acara ini, sudah pun bersama dengan rakan setugas Pengiran Haji Nafi, Pengiran Haji Ahmad, bersama membuat pendekatan mengenainya. Untuk itu terusnya kita bersama dengan Pengiran. Silakan.
1: Baik, terima kasih Tuan Haji Nakuddin, ya, yang berada di kontes siaran kita ini. Sekarang ini saya berada di Jami' Asri Hasanul Bolkiah Kampung Kerong, kerana diadakan pada pagi ini ialah Majlis Khatam Al-Quran sempena Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei tahun 2026. Dan untuk merangkai berlanjut, sudah bersama saya ialah Tuan Ustaz Muhammad Fazli bin Haji Dom, Ketua Unit Agama Universiti Teknologi Brunei. Assalamualaikum Tuan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
1: boleh Tuan Ustaz merangkai mengenai dengan Majlis Khatam Al-Quran sempena Majlis Convocation Universiti Teknologi Brunei?
2: Alhamdulillah, pada hari ini Alhamdulillah Majlis Khatam Sempena Convocation Universiti Teknologi Brunei diadakan pada pagi ini. Alhamdulillah seramai peserta khatam 155 pelajar, di antaranya daripada 61 orang mahasiswa dan 94 orang mahasiswi yang telah berjaya menghatamkan bacaan mereka dengan tartil sempurna, alhamdulillah. InsyaAllah. Dan pada pagi ini insyaAllah majlis akan diadakan dengan ketibaan tetap kehormat majlis, insyaAllah, yang akan menyerikan lagi majlis pagi pagi ini. Yang mulia, yang berhormat Datuk Sri Setia Haji Juanda bin okay, alhamdulillah sekali lagi dimaklumkan yang insyaAllah pada pagi ini akan diserikan lagi dengan ketibaan temukan majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid daripada Menteri Pembangunan, Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam, insyaAllah. Alhamdulillah, turcara majlis pada pagi ini insyaAllah jam 8 pagi kehadiran ahli jawatan kuasa kerja, Majlis Perwakilan Pelajar dan Peserta-peserta Khatam, dan 8.30 pagi kehadiran jemputan khas pegawai-pegawai utama, para tenaga akademik, pegawai kaki tangan ibu bapa, penjaga dan para jemputan. Dan insyaAllah pada jam 9 pagi insyaAllah ketibaan temu kehormat majlis, dan atur cara seterusnya, pada seterusnya akan dibacakan bacaan surah Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh tetamu kehormat, bacaan surah Al-Duha hingga Al-Masad, dan seterusnya bacaan takhtim, doa khatam Al-Quran, zikir marhaban, penyampaian sijil khatam Al-Quran kepada para peserta khatam, dan seterusnya bacaan doa selamat. Alhamdulillah, peserta graduan ini telah bermula membaca 2 tahun yang lepas. Sebenarnya telah diberikan tugasan dan dibuat dalam grup khatam Al-Quran sempena convocation, dan alhamdulillah mereka berjaya menghabiskan, menghatamkan dengan tartil hinggalah tibanya majlis khatam convocation 2026 pada hari ini, alhamdulillah.
1: Baik, sekali pihak nasional pun mengucapkan terima kasih di atas penerangan Tuan Ustaz. Terima kasih Tuan Ustaz.
2: Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pikiran.
1: Baik, di kesempatan ini saya sempat juga wawancara salah seorang graduan yang mengikuti majlis khatam Al-Quran sempena majlis convocation Universiti Teknologi Brunei yang diadakan pada pekan ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa nama dayang?
3: Nama saya Syahidah Tamani binti Haji Ali.
1: Mengambil jurusan apa?
3: Jurusan Business Technology Management.
1: Jadi dayang salah seorang peserta juga graduan yang menamatkan mengikuti majlis khatam. Jadi apa perasaan dayang apabila dapat menamatkan pembacaan Al-Quran hinggalah ke majlis khatam ini?
3: Alhamdulillah, berasa syukur dan bangga juga sebab kami mula membaca masa 2 tahun yang lalu, yeah. And we slowly membaca Al-Quran dengan schedule yang padat. So alhamdulillah, berasa bangga lah.
1: Jadi dalam masa 2 tahun itu dapat, jadi apa cabarannya lah?
3: Cabaran untuk membaca Al-Quran.
1: Apabila sampai ke majlis khatam ini?
3: Cabarannya adalah masalah tersuntuk sebab kami punya
1: belajar
3: course
1: juga.
3: Yes, belajar juga, baca Al-Quran juga. So need to balance up lah. Yes.
1: Jadi alhamdulillah baik. Sekali lagi Pak Nasya mengucapkan terima kasih kepada dan terima kasih dengan.
3: Thank you. Assalamualaikum.

0: ni sa luncheon to? Ha? Ba, lakas na tani ka kantin.
1: Ba, kalani, kita ni makan berkongsi. Macam biasa, macam mana?
0: Ba, hatu setuju ku tu. Ha? Ba, hari ini, aku pulang memilih menu dan aku jom bayar. Ha? Okey?
1: Okey, okey.
0: Ba, hari ini kita ni order air mineral sebotol sama mi goreng sepiring. Kita ni bagi dua.
1: Ah, cantik-cantik.
0: Terima kasih, ha. Selama makan berkongsi dan ketani baidar membayarannya, dapat juga menabung duit sedikit demi sedikit.
1: Oh, benar. Syukur juga diberikan duit allowance pelajaran oleh kerajaan setiap bulan itu. Tapi, jangan juga ketani suka-suka hati, ha, berbelanja yang tidak perlu.
0: Nah, setuju ku cakap muatu. Ia tak juga, ha. Patut ketani bersyukur dan berterima kasih atas keprihatinan kerajaan ke bawah duli yang maha mulia jua.
1: Alhamdulillah. Dengan adanya elawan pelajaranannya, kurang sedikit bebanan perlindunganku. Dan baik julah, baik juga terdapat kawan macam kawan ni.
0: Kalau macam tu, esok kau pergi belanja.
1: Aku! Okay.
2: Remaja perlu sedar bahawa yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Remaja perlu mengawal diri daripada kerap meminta duit belanja daripada ibu bapanya.

banjir atau bah berlaku apabila air menenggelami tempat atau kawasan yang rendah. Apa yang perlu dibuat? Ketahui tempat-tempat penempatan sementara, simpan air minum dalam kontena bersih dan bekalan pertolongan kecemasan, simpan dokumen-dokumen penting

0: Sentiasa mengambil maklum melalui radio, televisyen mengenai keadaan cuaca dan amaran banjir. Semasa banjir, apa perlu dibuat? Pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jika air semakin naik, tolong matikan semua peralatan elektrik. Jangan bermain air banjir kerana kemungkinan ada bahaya seperti sengatan binatang, penyakit, aliran kejutan elektrik dan sebagainya. Jangan cuba menyeberangi sungai atau longkang yang beraliran deras. Jika kenderaan terhenti, tinggalkan tempat itu serta merta dan cari tempat selamat. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk meminta bantuan dan ikuti perkembangan terkini semasa banjir. Hindari perkara berikut. Jangan meminum air banjir. Jangan menyentuh mana-mana kabel atau wayar elektrik yang jatuh. Jangan biarkan kanak-kanak bermain berhampiran longkang atau sungai. Jika biskita berada di dalam kenderaan, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa. Elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalamannya. Jika kenderaan biskita terhenti di kawasan banjir, segera tinggalkan dan pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan biskita. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 untuk pasukan polis di Raja Brunei jika memerlukan bantuan. Beri isyarat kecemasan seperti melambai atau berteriak semasa banjir jika biskita berada di jalan raya. Ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemodelian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melaporkan banjir yang terjadi. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
1: Penyakit tangan, kaki dan mulut atau hand, foot and mouth disease, singkatannya HFMD.
0: Tularnya penyakit ini dengan cepat amat membimbangkan. Fakta yang kita semua perlu tahu mengenainya, HFMD adalah disebabkan oleh enterovirus, iaitu dua jenis virus utama, Coxsackie virus A16 dan EV71.
1: Siapa yang berisiko mendapat jangkitan HFMD?
0: Semua peringkat umur boleh mendapat jangkitan HFMD. Kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun mudah mendapat jangkitan. 90% kes HFMD berlaku pada kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah.
1: Tanda dan gejala penyakit tangan, kaki dan mulut.
0: Demam, rasa tidak sehat dan disusuli tiada selera makan. Sehari dua selepas itu, ulcer akan timbul dalam mulut. Ruam merah di tangan dan celah jari yang mungkin menjadi lepuh. Ruam juga boleh terjadi pada lutut, siku dan bahagian badan. Jika terdapat sebarang gejala atau berasa gusar, sila dapatkan khidmat nasihat, diagnosis atau rawatan doktor, pakar perubatan bertauliah atau datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan tadahan biskita.
1: Mencegah lebih baik daripada merawat.
2: Aku jumpa Anik, kami minta tolong arah kita. Kebetulan juga kita ni penolong lain.
3: Bah, apa kan kita minta tolong Anik? Mun dapat ku tolong, ku tolong. Mun indah, mana jauh lah tah.
2: Mi Anik, dapat kita memberi tenda pejabat Anik arahku. Mun kita dapat menolong kedai aku pun menolong kita tu karang.
3: Astagfirullahalazim. Ani tak yang payah aku menolong ni. Bima tak kita ni ada kaitan. Terpaksa tak mengikut peraturan-peraturan mengambil tenda tu. Ini tak boleh tuang ah. Minta maaf eh.
4: Bersihkan diri Auda dari rasuah yang menyalahgunakan kuasa semata-mata kepentingan peribadi.

Okey, National FM, ruangan ekspresi pagi ke udara sehingga ke pukul 10 pagi ini. Dan untuk perkongsian terakhir disampaikan tukaran mata wang asing untuk hari ini terlebih dahulu yang dikongsikan oleh Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. Saya sampaikan terlebih dahulu nilai mata wang Brunei dolar berbanding satu unit mata wang asing. Satu dolar Amerika bersama nilai 1.28. Satu pound sterling bersama nilai 1.75. Satu dolar euro bersama nilai 1.51. Satu dolar Australia bersama nilai 0.93. Dolar Kanada 0.94. Manakala satu dolar New Zealand pula bersama nilai 0.78. Untuk berikutnya disampaikan nilai mata wang dolar Brunei berbanding 100 unit mata wang asing. Franc Swiss 158.33, dolar Hong Kong 16.66, rupiah Indonesia 0.009, rupiah India 1.64, yen Jepun 0.81, peso Filipina 2.44, rial Saudi 34.9, dirham Emirah 35.65, baht Thai 4.04, krona Norwegian 14.01, krona Swedish 13.67, renminbi 19.64, dan ringgit Malaysia 32.77. Apabila pendengar telah pun disampaikan bersama tukaran mata wang asing untuk hari ini. Tukaran mata wang asing sebentar tadi dikongsikan oleh Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. Sebagai pandangan bersama sudah pun 9.47 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Terus bersama, dengarkan frekuensi 92.3, 93.8 FM.

0: memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.
1: Assalamualaikum, Pemet.
2: Waalaikumsalam.
1: Eh, ramai je bis kita ni, Pemet. Kan kemana bis kita?
2: Eh, kau rupanya. Nina, kami kan menderma darah di hospital lah. Nah, kedohong tak jumpa kawan ni. Baik tak kau ikut kami menderma darah ni.
1: Mun mea tu, Pemet. Bisa itu sudah tu.
3: Darah adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Darah juga merupakan detik permulaan manusia dalam memulakan alam kehidupan. Setitik darah yang didermakan sangat tinggi nilainya, kerana nyawa yang diselamatkan tidak ternilai harganya.
4: Baiklah, audio untuk ruangan ekspresi pagi hari ini sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua audio bersama mengikuti frekuensi 92.3 93.8 FM. Jadi sudah untuk ruangan inspirasi pula 10 ke 1 tengah hari bersama dengan rakan segelas yang lain. Jangan lupa untuk ikuti rancangan khas Majlis Perhimpunan Khas Wanita Peringkat Negara sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijrah dari daerah Temburong. Nanti akan kita ikutinya selepas siaran berita dunia pukul 10 pagi nanti. Sana kini Haji Ismail mohon undur diri. Assalamualaikum, salam hormat. Jumpa lagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Pasukan penyelamat di Nepal bergegas untuk menyelamatkan para pekerja yang terperangkap di dalam terowong akibat banjir dahsyat. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal telah dikerahkan bersama-sama pasukan pakar dari China dan India dalam operasi menyelamat. Usaha menyelamat kini semakin tertumpu kepada 5 projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Opa Trishuli. Pihak berkuasa melaporkan bahawa kira-kira 350 orang berkemungkinan terperangkap di dalam sebuah terowong. Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum mengambil langkah mengebumikan ataupun menguruskan mayat berkenaan. Setiausaha luar Nepal, Amrit Bahadur Rai berkata, semua mayat yang dikebumikan sudah direkodkan dengan teliti. Beliau turut memohon bantuan antarabangsa dengan berkata, Nepal memerlukan lebih 1,000 unit peti sejuk beku untuk menyimpan mayat. Dalam pada itu, bekalan bantuan China dan 4 pakar penyelamat China yang dibawa oleh 2 pesawat pengangkutan Y-20 tiba di lapangan terbang antarabangsa Tripuban di Kathmandu, Nepal. Kedua pesawat itu berlepas dari bandar Chengdu, wilayah Sichuan di barat daya China. Bekalan bantuan termasuk kemah, selimut, beg tidur, hardtack dan kit kecemasan diserahkan kepada pihak Nepal di lapangan terbang. Bekalan bantuan kemudian akan diangkut ke kawasan yang terjejas untuk membantu memastikan mata pencarian asas dan keperluan perubatan kecemasan penduduk yang terjejas. Turki akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan peringkat menteri yang pertama untuk Pakatan Pertahanan Serantau Baharu yang melibatkan Arab Saudi dan Pakistan hari ini. Perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani awal bulan ini mengikat ketiga-tiga negara tersebut untuk saling mempertahankan satu sama lain sekiranya mana-mana daripada mereka diserang. Pakatan ini dimeterai berlatar belakangkan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran serta serangan di rantau itu oleh pemisah Houthi yang disokong oleh Tehran. Iceland mengundi tidak setuju untuk menyambung semula rundingan keahlian dengan Kesatuan Eropah EU. Menurut keputusan akhir pungutan suara, satu tamparan hebat bagi Brussels yang berhasrat menerima ahli baharu. Berdasarkan kiraan rasmi yang disiarkan oleh media setempat RUV, keputusan ini pastinya mengecewakan

0: Pakan Brussels yang sebelum ini dilihat bersedia untuk berkompromi mengenai isu-isu rumit demi memudahkan penyertaan Iceland. Sebuah bot yang dinaiki 270 orang penumpang terbalik di luar pantai utara Cyprus. Usaha mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Murat Senkul, Datuk Bandar Kyrenia, memberitahu penyiar media setempat bahawa lebih 150 daripada lebih 250 penumpang yang menaiki kapal itu terselamat. Akhir sekali, amaran kecemasan hujan dikeluarkan di tiga bandar di wilayah Fukui selepas hujan lebat mencetuskan banjir di beberapa bahagian rantau tersebut. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran tahap tertinggi untuk hujan lebat menggesa penduduk di Fukui, Ono dan Katsuyama untuk melindungi diri sebelum amaran diturunkan. Dalam tempoh 24 jam, lebih 300 mm hujan direkodkan di bandar Katsuyama dan jumlah yang sama turut dicatatkan di bandar Fukui. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukia Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita Asia pada pukul 11 pagi ini nanti.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara.

Negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika Auda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan Auda amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan Auda dalam menjayakan kaji selidik ini.

Ceramah khas yang disampaikan oleh Ustazah Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, Pegawai Perkembangan Agama, Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Agama, membawa tiga perkara utama yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai umat Islam, khususnya kaum wanita. Pertama, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suluh yang menerangi umat manusia daripada kegelapan syirik, kejahilan dan kesesatan kepada cahaya iman dan tauhid. Kedua, mengenai pengertian akidah yang sebenar. Akidah bukan sekadar sesuatu yang disebut di bibir, tetapi merupakan keyakinan yang teguh di dalam hati yang seterusnya membimbing akhlak, tingkah laku dan setiap keputusan yang kita buat dalam kehidupan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Apa kabar Auda pada hari ini? Auda di pertemuan kita ya pada tengah hari ini menerusi ruangan Serambi Petang. Saya Izzatul Yunus akan menemani Auda sehingga pukul 5 petang ini. Dan untuk pertemuan kita hari ini ya, Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 31 Ogos 2026 Masihi. Hari yang ke-243, minggu ke-35. Tidak terasa ya, sudah di penghujung bulan Ogos. Dan esok ya, kita akan memasuki bulan baharu, bulan September. Jadi bagaimana dengan perancangan Auda ataupun apa sahaja yang telah pun Auda rancangkan di awal tahun, adakah sudah berhasil Auda capai atau sebaliknya? Jika belum, pastikan untuk terus usaha lebih, insyaAllah. Mudah-mudahan semuanya akan dipermudahkan. Jadi terima kasih ya kepada Auda yang terus setia memilih kami National FM sebagai teman Auda di mana sahaja Auda berada. Mungkin ada yang memandu pada ketika ini sambil mendengarkan kami, atau juga yang sedang bertugas, selamat bertugas. Dan yang memandu, hati-hati dalam pemanduan Auda. Elakkan ya daripada menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih ya. Dan insyaAllah menerusi ruangan Serambi Petang ini ya, kita akan membawakan lagu-lagu retro dan lagu-lagu revival untuk menghiburkan Auda di sepanjang pertemuan kita pada hari ini. Dan di jam pertama ini akan kita kongsikan maklumat cuaca, juga akan kita bawakan nanti sidang pengarang, insyaAllah di jam pertama pertemuan kita menerusi ruangan Serambi Petang. Manakala dalam ruangan di jam kedua pula, selepas berita ASEAN, akan kita bawakan Lensa Global, juga petikan pelita online. Dan jika ada kesempatan nanti, kita akan mengongsikan info kerjaya.

Ya, beberapa jawatan kosong akan kita kongsikan kepada Auda nanti, insyaAllah jika ada kesempatan di jam kedua pertemuan kita. Dan jam terakhir nanti Auda, seperti lazimnya, akan kita bawakan info daerah bersama dengan rakan-rakan yang berada di ketiga-tiga daerah, akan mengongsikan maklumat dan juga info semasa ya dari daerah masing-masing. Jadi pastikan Auda untuk teruskan kesetiaan Auda bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Dan sebelum kita mengusikan maklumat cuaca ya untuk Negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti, kita berehat seketika. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Spoon.

0: Ya udah, selamat petang National FM. Sekarang kita kongsikan ya ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca berjelebu dengan hujan berasingan dijangka berlaku pada waktu petang dan malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1.0 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok berjerebu. Untuk lebih jelas ya, kita kongsikan sekali lagi ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh tengah hari hingga tengah malam nanti. Keadaan cuaca berjerebu dengan hujan berasingan dijangka berlaku pada waktu petang dan malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1.0 meter. Perhatian, sila ambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan berkaitan dengan keadaan cuaca panas. Suhu maksimum untuk hari ini 34 darjah Celsius, suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga pagi esok berjerebu. Dan sudah di sini kita kongsikan juga ramalan keadaan cuaca bagi kota negara-negara ASEAN. Bandar Seri Begawan hujan, Bangkok hujan berpetir, Hanoi sebahagian berawan, Hong Kong hujan berpetir, Jakarta sebahagian berawan, Kota Kinabalu ribut petir, Kuala Lumpur ribut petir, Kuching sebahagian berawan, Manila, Phnom Penh, Singapura, Taipei hujan berpetir, Vientiane dan Yangon ribut petir. Jadi untuk Auda yang ingin dapatkan maklumat cuaca terkini, Auda boleh menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Ramalan keadaan cuaca itu Auda dikeluarkan oleh pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.
1: Untuk hari baru, jangan mulai dengan keraguan. Jangan katakan mungkin saya boleh melakukannya, tapi katakan saya boleh melakukannya. Kata mungkin membuat semuanya terlihat berat dan mustahil. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
2: Terus bersama National FM Radio Pulang.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Dari Sidang Pengarang untuk edisinya hari ini Isnin 31 Ogos 2026 bertajuk Kesihatan Asas Kehidupan Sejahtera. Dalam meniti arus kemodenan yang semakin pesat, amalan gaya hidup sehat semakin penting dalam kehidupan setiap individu. Gaya hidup sehat merangkumi pelbagai amalan seperti pengambilan makanan yang seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara berkala, mendapatkan tidur dan rehat yang mencukupi serta menjaga kesihatan mental. Kesihatan yang baik merupakan aset paling berharga kerana tanpa tubuh badan yang sehat, seseorang sukar menjalani kehidupan dengan sempurna. Oleh itu, setiap individu perlulah menjadikan gaya hidup sehat sebagai amalan harian. Kesihatan yang optima bukan sekadar bebas daripada penyakit, malah merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan emosi. Tubuh yang sehat membolehkan seseorang menjalani kehidupan dengan lebih aktif, produktif dan ceria. Oleh itu, setiap individu perlulah mengambil berat tentang kesihatan diri sejak usia muda. Individu yang sehat mempunyai tenaga yang mencukupi untuk melakukan aktiviti seperti belajar, bekerja dan bersukan. Sebagai contoh, pelajar yang menjaga kesihatan dapat memberikan tumpuan yang lebih baik semasa berada di dalam kelas. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu mereka mencapai kecemerlangan dalam pelajaran. Selain itu, kesihatan yang baik dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit. Amalan pemakanan yang seimbang, senaman yang berkala dan tidur yang mencukupi mampu membantu tubuh berfungsi dengan baik. Pengambilan makanan berkhasiat seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan protein juga dapat menguatkan sistem imunisasi badan. Dengan mengamalkan gaya hidup sehat, seseorang dapat mengurangkan kemungkinan menghidap penyakit seperti obesiti, diabetes dan penyakit jantung. Gaya hidup sehat juga dapat meningkatkan kualiti hidup dan mewujudkan kehidupan yang lebih bahagia. Apabila seseorang sehat dari segi fizikal dan mental, mereka lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti yang diminati. Mereka juga dapat meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan tanpa terlalu dibelenggu masalah kesihatan. Hubungan sosial yang baik juga dapat memberikan sokongan emosi dan mewujudkan kehidupan yang lebih harmoni. Dalam hal ini, kesihatan bukan sahaja memberi manfaat kepada individu, malah turut memberikan kesan positif kepada keluarga dan masyarakat. Oleh itu, menjaga kesihatan merupakan satu amanah dan tanggungjawab semua. Marilah kita menjadikan penjagaan kesihatan sebagai sebahagian daripada amalan hidup agar dapat menikmati kehidupan yang lebih sihat dan bermakna. Sekian dari Ketua Penyuntingan Sidang Pengarang untuk edisinya hari ini, Isnin 31 Ogos 2026 bertajuk Kesihatan Asas Kehidupan Sejahtera.
1: Dari Sidang Pengarang, Pelita Brunei, Jabatan Penerangan www.pelitabrunei.gov.pm, muat turun aplikasi Bimbing, info.bm.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan Berita ASEAN. Langkah-langkah untuk menangani peningkatan kos sara hidup dan menyokong perniagaan diperkenalkan di Malaysia yang akan berkuat kuasa esok. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut termasuk mengembalikan kuota pembelian petrol dan diesel bersubsidi pada tahap yang lebih tinggi serta menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan peniaga kecil. Datuk Seri Anwar menghadapi tekanan untuk menangani kos sara hidup yang meningkat walaupun prestasi ekonomi Malaysia mengatasi kebanyakan negara serantau. Keluaran dalam negara kasar Malaysia berkembang sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini melebihi unjuran rasmi. Kemboja menggalakkan pengiktirafan yang lebih besar terhadap kemahiran pekerja dan kebolehalihan faedah keselamatan sosial untuk mempromosikan mobiliti buruh di seluruh ASEAN. Perkara itu dikongsikan oleh Menteri Buruh Kemboja Heng Sawar semasa menyampaikan ucapan melalui video pada mesyuarat Menteri Buruh ASEAN ke-29 baru-baru ini. Persidangan dan mesyuarat berkaitan berlangsung di Bangkok, Thailand. Berucap di bawah tema meningkatkan modal insan ASEAN, sijil kemahiran menuju pengiktirafan global, beliau menekankan pengiktirafan kemahiran dan pensijilan sebagai tonggak utama untuk mempromosi mobiliti tenaga kerja. Sebanyak 42 kes kebakaran hutan dan tanah di Indonesia sedang melalui proses perundangan di Kementerian Perhutanan ketika kerajaan meningkatkan usaha menangani jerebu dan menguatkuasakan undang-undang. Menurut Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni, Ketua Pengarah Penguatkuasaan Undang-Undang sedang mengendalikan kes berkenaan namun tidak memberikan butiran mengenai pihak yang berdepan prosiding undang-undang atau lokasi kebakaran yang dikaitkan dengan kes terbabit. Walau bagaimanapun, kerajaan akan mengambil tindakan tanpa mengira pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran itu. Kes berkenaan dipercayai adalah tambahan kepada 72 suspek yang ditahan polis Indonesia pada minggu lalu berhubung 89 kes kebakaran hutan dan tanah di 5 wilayah di Kalimantan serta 4 wilayah di Sumatera. Banjir dan tanah runtuh akibat hujan monsun luar biasa sejak awal Ogos meragut lebih 30 nyawa di Filipina, kebanyakannya di Luzon. Amaran lahar turut dikeluarkan di Pampanga, lokasi yang masih mengingati dengan jelas kemusnahan akibat letusan Gunung Pinatubo pada 1991. Walau bagaimanapun, ancaman kali ini adalah lahar bukan akibat letusan yang bukan berpunca daripada aktiviti gunung berapi, sebaliknya hujan lebat menyebabkan mendapan bahan piroklastik mengalir ke sungai berdekatan. Sepanjang bulan ini sahaja, 4 puting beliung tropika melanda Filipina dengan yang terbaru taufan Obed atau turut dikenali sebagai taufan Sodol menjadi taufan ke-15 tahun ini. Dengan itu, sekian berita ASEAN dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 3 petang.

0: apanya dong?
1: Ya, ada apanya dong menghiburkan kita di jam kedua ini ya. Membawa kita ke pukul 2.14 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Jadi, Auda ya, di jam kedua ini akan dapat kita dengarkan bersama Lens Global. Juga akan kita kongsikan nanti petikan pelita online dan insyaAllah ada juga kita kongsikan nanti info beberapa jawatan kosong menerusi ruangan info kerjaya nanti. InsyaAllah jika ada kesempatan, kita akan berkongsi dengan Auda. Dan Auda, jadi apa kata untuk memulakan pertemuan kita di jam kedua ini menerusi ruangan Serambi Petang di sebelah petang ini. Kita dengarkan bersama rancangan Lens Global, sebuah rancangan terbitan rakan setugas kita, Hajah Juraida.
2: Lensa Global, Timur Tengah bergolang, ekonomi dunia turun.

menerima kesan. Perubahan dunia semakin pantas, keamanan tenaga dan teknologi jadi tumpuan. Bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi dari seluruh dunia menerusi lensa global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iran sambung semula rundingan dengan Oman bagi mengurus Selat Hormuz berikutan peningkatan tekanan ekonomi daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam konflik yang makin meluas. Iran dan Oman juga mengadakan rundingan dalam tempoh beberapa minggu berhubung kawalan lalu lintas di laluan air strategi itu yang mengendalikan 20% daripada penghantaran minyak dan gas asli secara global sebelum peperangan bermula pada Februari. Sebahagian besar laluan perkapalan telah ditutup sejak itu manakala pelayaran menerusi Laut Merah turut berdepan ancaman Puak Houthi yang menyokong Iran dan Teluk Aden pula menghadapi ancaman Lanun Somalia. Iran dan Oman mendakwa mereka membincangkan koridor navigasi sementara bersama merentasi Selat Hormuz dan bersetuju untuk membersihkannya daripada periuk api. Dalam pada itu, Trump mendakwa semua periuk api di selat itu sudah dibersihkan. Walaupun pertempuran antara Amerika Syarikat dan Iran semakin reda, usaha kedamaian masih menemui jalan buntu dan lalu lintas di Selat Hormuz kekal berbahaya. Ia terbukti apabila sebuah kapal tangki minyak tersadai selepas diserang pada Selasa lalu. Menurut operasi perdagangan maritim United Kingdom, serangan itu berlaku kira-kira 17 km di timur laut Ash-Shah, Oman, iaitu berhampiran pintu masuk selat berkenaan. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus menjadi antara isu geopolitik paling penting tahun ini. Washington kini meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran melalui ancaman sekatan yang lebih ketat, sementara Iran memberi amaran bahawa sebarang tindakan baharu Amerika Syarikat boleh menerima tidak balas yang serius. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan ruang diplomasi masih belum tertutup sepenuhnya. Iran dan Oman sedang membincangkan satu pengaturan sementara berkaitan laluan maritim di Selat Hormuz. Qatar pula dijangka memainkan peranan diplomatik melalui usaha mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Selat Hormuz mempunyai kepentingan strategik yang sangat besar kepada ekonomi dunia. Gangguan terhadap laluan ini boleh memberi kesan kepada penghantaran minyak, gas dan barangan antarabangsa. Pada 27 Ogos lalu, harga minyak mentah Brent berada sekitar $87 Amerika setong selepas turun untuk hari keempat berturut-turut. Pasaran berharap rundingan diplomatik dapat membantu mengurangkan gangguan bekalan tenaga. Namun, keadaan masih tidak menentu. Sementara perhatian dunia tertumpu kepada konflik Amerika Syarikat dan Iran, keadaan di Gaza masih menjadi antara krisis kemanusiaan paling serius di dunia. Usaha untuk mengekalkan gencatan senjata dan mencapai penyelesaian politik terus berdepan cabaran. Laporan terbaru menyebut bahawa serangan Israel masih berlaku walaupun terdapat usaha untuk mengekalkan proses gencatan senjata. Dalam keadaan sebegini, penduduk awam terus menjadi golongan paling terdedah. Krisis kemanusiaan bukan sekadar berkaitan keselamatan. Ia melibatkan makanan, air bersih, tempat tinggal, penjagaan kesihatan, pendidikan dan masa depan generasi muda. Perbincangan mengenai masa depan Gaza juga semakin kompleks. Israel menekankan isu pelucutan senjata Hamas sebelum proses pembinaan semula dapat dilaksanakan, manakala masyarakat antarabangsa terus menggesa agar orang awam dilindungi dan bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Di sebalik segala perbezaan politik, setiap konflik mempunyai kesan terhadap manusia biasa. Kanak-kanak, wanita, warga emas dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal tidak mempunyai kuasa menentukan keputusan politik atau ketenteraan. Oleh itu, penyelesaian jangka panjang memerlukan bukan sahaja gencatan senjata tetapi juga jaminan keselamatan, bantuan kemanusiaan dan usaha membina semula kehidupan masyarakat. China terus memperkukuh kedudukannya sebagai salah satu kuasa besar dunia. Peranan Beijing semakin penting dalam isu ekonomi, perdagangan, teknologi dan geopolitik.
dalam keadaan hubungan

Namun jika terlalu sengen, ia boleh memecahkan rantaian bekalan global dan meningkatkan kos pengeluaran. Mereka perlu mengekalkan hubungan baik dengan pelbagai kuasa besar tanpa terperangkap dalam persaingan geopolitik. Dunia masa depan mungkin bukan lagi dunia yang dikuasai satu kuasa, tetapi dunia yang mempunyai beberapa pusat kuasa yang saling bersaing dan bekerja sama. Apabila peperangan mengganggu pengeluaran atau penghantaran minyak dan gas, harga tenaga boleh berubah dalam tempoh yang singkat. Perubahan harga tenaga kemudiannya mempengaruhi pengangkutan, pengeluaran makanan, industri dan perkhidmatan. Krisis Timur Tengah tahun ini sekali lagi menunjukkan betapa rapuhnya ekonomi global terhadap gangguan tenaga. Pada masa yang sama, kerajaan dan bank pusat perlu membuat keputusan sukar mengenai kadar faedah, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika kadar faedah terlalu tinggi, pertumbuhan ekonomi boleh menjadi perlahan. Jika terlalu rendah, ketika inflasi masih tinggi, tekanan harga pula mungkin berterusan. Ekonomi dunia juga berhadapan dengan hutang yang tinggi serta ketidaktentuan perdagangan. Justru cabaran ekonomi global pada 2026 bukan hanya mengenai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar. Ia mengenai kemampuan negara mengekalkan kestabilan harga, peluang pekerjaan dan kuasa beli rakyat. Bagi pengguna biasa, kesan ekonomi global boleh dirasai melalui harga petrol, tiket penerbangan, makanan, barangan import dan kos perkhidmatan. Dalam erti kata lain, geopolitik yang berlaku ribuan kilometer dari rumah kita akhirnya boleh memberi kesan kepada kehidupan seharian. Kecerdasan buatan atau AI kini menjadi antara teknologi paling berpengaruh dalam sejarah moden. Syarikat teknologi gergasi sedang melabur berbilion-bilion dolar untuk membina pusat data yang diperlukan bagi menjalankan sistem AI. Namun pelaburan besar ini turut menimbulkan persoalan mengenai risiko kewangan. Financial Times melaporkan kebimbangan terhadap jumlah pelaburan pusat data AI yang boleh mencecah kira-kira 7 trilion dolar menjelang 2030, termasuk risiko kepada pasaran kewangan, insurans dan infrastruktur. Persoalannya mudah, bagaimana jika pulangan daripada pelaburan AI tidak mencapai jangkaan? Pada masa yang sama, AI memerlukan tenaga elektrik yang sangat besar. Maka perkembangan AI sebenarnya berkait rapat dengan isu tenaga. AI boleh membantu meningkatkan produktiviti, mempercepatkan penyelidikan, membantu bidang kesihatan dan pendidikan serta mencipta pekerjaan baharu. Namun, ia juga boleh mengubah pekerjaan sedia ada. Cabaran terbesar dunia bukan untuk menghentikan AI, tetapi memastikan teknologi tersebut digunakan secara bertanggungjawab. Manusia perlu memastikan perkembangan AI tidak mengorbankan privasi, keselamatan, pekerjaan dan nilai kemanusiaan. Teknologi sepatutnya menjadi alat untuk meningkatkan kehidupan manusia, bukannya menggantikan pertimbangan manusia sepenuhnya. Satu lagi perkembangan teknologi yang mendapat perhatian ialah keselamatan kanak-kanak di media sosial. Meta baru-baru ini mencapai penyelesaian bernilai sekitar 16.7 bilion dolar Amerika dengan 29 negeri di Amerika Syarikat. Berhubung dakwaan berkaitan keselamatan kanak-kanak, mereka bentuk platform yang didakwa boleh menggalakkan penggunaan berlebihan dan isu pengumpulan data pengguna muda. Meta menafikan salah laku tetapi bersetuju dengan langkah perlindungan tambahan. Perkembangan ini menunjukkan perubahan besar dalam cara masyarakat melihat media sosial. Dahulu persoalan utama ialah bagaimana teknologi menghubungkan manusia. Kini persoalannya ialah bagaimana memastikan teknologi tidak menjejaskan kesejahteraan manusia, khususnya golongan kanak-kanak. Ibu bapa, sekolah kerajaan dan syarikat teknologi mempunyai tanggungjawab bersama. Anak-anak perlu diajar bukan saja cara menggunakan teknologi, tetapi juga cara mengenal pasti maklumat palsu, penipuan dalam talian, buli siber dan kandungan berbahaya. Dalam era digital, literasi media menjadi sama penting dengan literasi membaca dan menulis. Cabaran ini juga menunjukkan bahawa undang-undang perlu berkembang seiring dengan teknologi. Dunia digital bergerak sangat pantas. Jika peraturan terlalu lamban, masyarakat mungkin terpaksa berhadapan dengan kesan teknologi sebelum perlindungan yang sesuai tersedia.
daripada Timur Tengah hingga Eropah.

Eropa, daripada ekonomi global hingga kecerdasan buatan, dunia sedang melalui satu tempoh perubahan yang sangat besar. Konflik Amerika Syarikat dan Iran menunjukkan betapa pentingnya keselamatan tenaga kepada ekonomi dunia. Krisis Gaza pula mengingatkan kita tentang harga kemanusiaan akibat peperangan. Perang Rusia-Ukraine menunjukkan bahawa teknologi peperangan telah berubah, sementara persaingan Amerika Syarikat dan China memperlihatkan bahawa dunia sedang bergerak ke arah sistem yang lebih multipolar. Pada masa yang sama, AI sedang mengubah ekonomi dan pekerjaan. Tenaga boleh diperbarui semakin berkembang, namun dunia masih berdepan kebergantungan kepada bahan api fosil. Kesemua perkembangan ini mempunyai satu persamaan, ketidakpastian. Dunia tidak boleh meramalkan dengan tepat apa yang akan berlaku esok. Tetapi dunia boleh memilih bagaimana untuk bertindak balas. Diplomasi perlu mengatasi peperangan. Kerjasama perlu mengatasi persaingan yang merosakkan. Teknologi perlu digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan pembangunan ekonomi perlu bergerak seiring dengan kelestarian alam sekitar. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Buku Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana.

bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hunter ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, Auda, Serambi Petang National FM, Auda ya, seperti yang kita janjikan ya, akan kita kongsikan bersama beberapa iklan jawatan kosong yang ditawarkan menerusi ruangan Info Kerjaya di sebelah petang ini. Jadi antara jawatan-jawatan kosong yang ditawarkan, kita kongsikan terlebih dahulu jawatan

Dengan Kementerian Kesihatan ada satu kekosongan jenis iklan 38-A dan pembantu perhutanan rendah Jabatan Perhutanan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri ada 14 kekosongan jenis iklan 7-A dan kedua-dua jawatan tersebut ya. Tarikh tutup permohonan ialah pada 5 September 2026. Jadi kepada auda yang ingin melihat iklan jawatan kosong, auda boleh daftar masuk ke profil PSCR 2.0, klik dashboard saya dan kemudian klik iklan jawatan kosong. Pemohon yang bukan terdiri dari pegawai dan kakitangan kerajaan boleh melihat jawatan yang diiklankan di bawah peraturan 7-A sahaja. Dan juga panduan PSCR 2.0 dan soalan-soalan lazim boleh diperolehi di www.recruitment.gov.bn. Nah, itu antara jawatan-jawatan kosong yang tersedia. Dan jika anda ingin melihat lebih lanjut jawatan-jawatan kosong yang ditawarkan, anda boleh pergi ke ruangan pelitabrunai.gov.bn dan pergi ke ruangan iklan. Di sana ada iklan jawatan kosong ya. Dan anda boleh melihat lebih lanjut dan jika berkenan anda boleh dan juga mungkin bersesuaian dengan anda bolehlah membuat permohonan bagi jawatan tersebut.

0: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
1: Adalah penting untuk menggubal peraturan-peraturan ataupun akta-akta tertentu untuk menangani gejala rokok. Dan ini adalah berpandukan kepada pertubuhan antarabangsa sedunia di mana mereka mengatakan bahawa rokok pasif adalah berbahaya dan kita mahukan persekitaran bebas asap rokok 100% dan juga kita ni hendaklah melindungi kesihatan awam.
2: Perintah Tembakau 2005 dan peraturan-peraturannya dikuatkuasakan pada 1 Jun 2008. Perintah Tembakau adalah peruntukan undang-undang yang mengandungi larangan ke atas iklan-iklan yang berkenaan dengan merokok, pengawalan penggunaan bahan-bahan tembakau, pengawalan penjualan, promosi, pembungkusan dan label bahan-bahan tembakau, larangan merokok di tempat-tempat dan kenderaan-kenderaan tertentu. Perintah ini penting untuk melindungi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam daripada kesan negatif tembakau. Ini termasuklah mencegah kanak-kanak dan remaja daripada merokok, membantu perokok berhenti merokok dan melindungi mereka yang tidak merokok dari kesan asap rokok. Penguatkuasaan Perintah Tembakau 2005 dan peraturan-peraturannya bermula 1 Jun 2008.
3: SMS dari siapa ni? Ndak kenal nombor ni. Nombor Auda terpilih sebagai Club VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat top up percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit, top up 10 dapat 18 percuma. Hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Viral.me/ping kunun. Ping nipus dah kerajamu. Malas kan menakan. Kulaporkan ada pulang.
4: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat pribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, scam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.
5: Ya, pada tepat pukul 3 petang ya, akan dapat kita ikuti bersama berita ke udara dan menyusul selepas itu bicara budi dan azan asar akan berkumandang tepat pukul 3.29 minit petang nanti.

kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Firman Ilahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم.
1: Tafsirnya, menolak peminta-peminta sedekah dengan perkataan yang baik dan memberi kemaafan adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang menyakiti hati penerima pemberian itu. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Surah Al-Baqarah ayat 263.

0: Ya, sudah selamat menunaikan sembahyang fardu asar buat muslimin muslimat di seluruh tanah air. Dan waktu asar akan berakhir pada pukul 6.27 minit petang nanti.
1: Peliharalah sembahyang dan sembahyang pertengahan serta tegaklah berdiri mematuhi perintah Allah. Terjemahan Surah Al-Baqarah ayat 238. Moga-moga Allah Ta'ala menggolongkan kita ke dalam golongan orang Muslim yang sentiasa memelihara sembahyang dengan tidak meninggalkan sembahyang lima waktu, iaitu waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh.
2: Eh, Wang. Masuk waktu dah, Nek. Betul kita sembahyang dulu.
3: Aku tak sembahyang dulu. Sekarang saya aku sembahyang tu.
2: Nah, biar juga kita sembahyang awal. Memang tadi banyak kerja tu. Sekarang terlalai. Dia cuba tak tadi sembahyang tu.
3: Bah, bisa itu tak?
4: Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyang pada awal waktunya mendapat keridaan Allah dan pada akhirnya mendapat keampunannya. Dan selagi seseorang hamba itu mengerjakan sembahyang dan tiada meluputkannya dari waktunya dan tiada melambatkannya pula dari awal waktunya, adalah lebih utama baginya daripada dunia dan seisinya.
5: Melewatkan sembahyang sehingga luput waktunya ataupun mengundurkan sebahagian daripadanya di luar waktunya adalah haram dan berdosa. Semoga kita

0: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari studio Jubli 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. Langkah-langkah untuk menangani peningkatan kos sara hidup dan menyokong perniagaan diperkenalkan di Malaysia yang akan berkuat kuasa esok. Singapura merancang memperkenalkan undang-undang awal tahun depan yang mewajibkan platform media sosial menyediakan perlindungan lebih ketat kepada remaja. 42 kes kebakaran hutan dan tanah di Indonesia sedang melalui proses perundangan di Kementerian Perhutanan ketika kerajaan meningkatkan usaha menangani jerebu dan menguatkuasakan undang-undang. Pasukan penyelamat Nepal dan China bergelut untuk mencari ribuan orang yang masih belum ditemui selepas runtuhan glas yang mencetuskan tanah runtuh di seluruh Himalaya. Selat Hormuz akan kekal ditiup sehingga Amerika Syarikat melaksanakan komitmennya meskipun Iran mencapai persefahaman dengan Oman mengenai aturan laluan melalui perairan itu. Pentadbiran Presiden

0: Donald Trump merancang menekan sekatan terhadap sebuah lagi bank minggu ini dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Turki menjadi tuan rumah bagi pertemuan peringkat menteri yang pertama untuk Pakatan Pertahanan Serantau Baharu yang melibatkan Arab Saudi dan Pakistan. Kyrgyzstan melancarkan loji jana kuasa suria berskala besar pertama menamatkan isu gangguan bekalan elektrik yang telah lama berlarutan kepada penduduk. Iceland mengundi tidak setuju untuk menyambung semula rundingan keahlian dengan Kesatuan Eropah, satu tamparan hebat bagi Brussels yang berhasrat menerima ahli baharu. Sebuah bot yang dinaiki 270 orang penumpang terbalik di luar pantai utara Cyprus. Lebih 20 individu dikhuatiri hilang berikutan kejadian banjir kilat di Taman Negara Grand Canyon. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pukul 5.30 petang.

beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah sama-sama kita berdoa, semoga rohnya dicucuri rahmat. Demikian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. أصلي على هذه الميتة أربع تكبيرات فرض الكفاية مأموما لله تعالى. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan empat takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Selalu bersama
3: National
2: FM.

0: Nah, jam terakhir kita bersama menerusi ruangan Serambi Petang. Untuk pertemuan hari ini, Senin 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 31 Ogos 2026 Masihi, hari ke-243, minggu ke-35. Dan sudah di pertemuan di jam terakhir menerusi ruangan Serambi Petang ini, ya, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di daerah Tutong, daerah Blight dan daerah Tomburong menerusi info daerah. Dan untuk memulakan info daerah di petang ini, kita akan bersama dengan rakan kita Siti Zubaidah yang berada di daerah Tutong.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita ke udara lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Hari ini pertemuan kita hari Isnin. Baiklah, seperti biasa kita akan mengungsikan antara acara ataupun kegiatan yang akan diadakan di daerah Tutong ini, di mana di sini ingin kita sampaikan dulu Jabatan Belia dan Sokan Cawangan Daerah Tutong akan menganjurkan satu bengkel, iaitu bengkel asas jahitan, iaitu pola baju kurung modern Style Up Belia. Bengkel ini akan diadakan selama 2 hari, iaitu pada 5 dan 6 hari bulan September 2026. Yang Mulia Dayang Hajah Suraya binti Haji Abdul Rashid, iaitu penyelaras program kemahiran belia, menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai bengkel asas jahitan pola baju kurung modern Style Up Belia ini. Kita dengarkan bersama.
3: Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Tutong akan menganjurkan Skill Up Belia, bengkel asas pola jahitan baju kurung moden sebagai salah satu inisiatif dalam memperkasa golongan belia melalui pembangunan kemahiran. Bengkel ini bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada para belia mengenai asas penyediaan pola jahitan baju kurung moden. Sepanjang bengkel, peserta didedahkan kepada teknik melakar pola dari peringkat asas hingga sederhana sebagai langkah penting sebelum menghasilkan dan menjahit sesuatu rekaan pakaian. Di samping itu, para peserta juga berpeluang mengikuti latihan secara praktikal di bawah bimbingan tenaga pengajar yang berpengalaman bagi meningkatkan kepahaman serta penguasaan kemahiran dalam bidang jahitan. Penganjuran bengkel ini diharap dapat memupuk minat kreativiti dan keyakinan golongan belia dalam bidang jahitan, di samping buka peluang untuk menjadikan kemahiran tersebut sebagai sumber pendapatan sampingan atau kerjaya pada masa hadapan. Tujuan utama program ini diadakan ialah untuk memberi pendedahan awal pada golongan belia dalam kemahiran asas jahitan serta lakaran reka bentuk pakaian, di samping membantu mereka membina kemahiran praktikal yang berpotensi menjana pendapatan. Memberi pengetahuan asas mengenai teknik jahitan kepada peserta, mendedahkan peserta kepada kemahiran melakar pola jahitan baju kurung moden sebagai asas dalam mereka bentuk pakaian, meningkatkan minat dan kreativiti belia dalam bidang kemahiran tangan, melatih peserta mengaplikasikan kemahiran secara praktikal melalui aktiviti bengkel, membantu belia membina keyakinan diri serta membuka peluang ke arah keusahawanan dan kerjaya dalam bidang jahitan.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Dan sebelum kita akhiri info di petang ini dari daerah Tutong, kita kongsikan satu lagi acara yang akan diadakan pada 5 dan 6 September 2026, di mana RT Buster Auto Show, iaitu Volume 3 Anjuran Majlis Perundingan Kampung Bukit Udang dan Penapar Tutong akan diadakan, ya, selama 2 hari. Jadi aktiviti tersebut akan diadakan bertempat di Pasar Nikah Tamu Tutong bermula pada pukul 9.30 minit pagi. Jadi orang ramai adalah dialulukan hadirlah bagi sama-sama memeriahkan acara yang akan diadakan pada 5 hari bulan September dan 6 hari bulan September 2026. Jadi itu saja yang dapat kita bawakan menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas di konti siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: و Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan kita Siti Subaidah. Sebentar tadi mengongsi

0: dan info dari daerah Tutong. Dan Auda, dari daerah Tutong, kita akan bersama dengan rakan kita yang berada di daerah Blight bersama dengan Emma selepas ini.
1: Terus bersama National Latar, Radio Pulau.
2: Info daerah dari daerah Blight.
3: Baiklah, terima kasih rakan saya di Bandar Sibukawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Auda pada petang ini? Saya mengharapkan Auda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan dimaklumi juga ya, keadaan cuaca di beberapa kawasan masih lagi dipengaruhi oleh keadaan jerbu yang telah dialami sejak kebelakangan ini di negara kita Brunei Darussalam ya. Jadi keadaan udara kelihatan sedikit berkabut dan jarak penglihatan di setengah kawasan juga boleh terjejas ya akibat kehadiran partikel asap di udara. Jadi bagi daerah Blight, bacaan indeks piawaian pencemar atau PSI yang dikeluarkan pada pagi tadi ialah 59 yang berada dalam tahap sederhana ataupun moderate. Walaupun bacaan ini masih dalam kategori sederhana, orang ramai dinasihatkan supaya terus mengambil langkah berjaga-jaga, khususnya mereka yang sensitif terhadap pencemaran udara seperti kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan ya. Orang ramai juga disarankan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berpanjangan di kawasan terbuka, terutama sekiranya keadaan jerbu semakin ketara. Jika mata terasa pedih, tekak, tidak selesa atau mengalami kesukaran bernafas, sebaiknya segera berehat di tempat yang mempunyai pengudaraan yang baik ya, dan dapatkan rawatan sekiranya keadaan berterusan atau bertambah teruk. Pada masa yang sama juga ni Auda ya, sama-samalah kita mengingati untuk sentiasa memantau bacaan kualiti udara semasa dan mengikuti nasihat serta arahan-arahan daripada pihak yang berkuasa. Jadi ini sedikit perkongsian ya mengenai dengan keadaan cuaca yang kita alami khususnya di negara kita Brunei Darussalam. Belau dan untuk seterusnya, laporan dari daerah Blight akan mengongsikan salah satu acara tradisi yang menampilkan kelainan ya, iaitu satu perlawanan tarik kalat di daerah Blight ini, iaitu tarik kalat Blight. Tradisi tidak berkasut akan diadakan pada 13 September ini sebagai salah satu usaha menghidupkan kembali permainan tradisional dan memupuk semangat kemasyarakatan. Acara berkenaan akan dipengerusikan oleh Ketua Kampung Perumahan Negara Penaga Kawasan B Yang Mulia Awang Muhammad Arifin bin Abdullah yang akan mengetengahkan keunikan tarik kalat tradisi masyarakat Blight dan di samping itu juga perbezaan daripada pertandingan tarik kalat tali biasa. Acara ini mengekalkan elemen tradisi dengan cara peserta bertanding tanpa memakai kasut. Jadi untuk seterusnya kita dengarkan dulu mengenai dengan penjelasan perlawanan tarik kalat Blight tradisi tidak berkasut.
4: Maklumat mengenai acara perlawanan tarik kalat yang akan dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Penaga B dan C. Jadi dalam pertandingan ini nanti sebanyak dua kategori ya akan dipertandingkan, yaitu kategori berat badan 720 kg bagi 8 penarik tidak termasuk simpanan tu untuk lelaki dewasa, dan berat kategori 560 kg berat terkumpul juga untuk 8 penarik untuk penarik lelaki dewasa. Jadi dalam perlawanan ini ia akan dikendalikan pada 13 September iaitu Ahad bertempat di Padang Bandaran Pekan Seria berdepanan dengan Sekolah Maktab Anthony Abel Seria. Perlawanan ini ada terbuka untuk 4 daerah. Mana-mana pasukan tarik kalat yang berminat untuk menyertai perlawanan ini adalah terbuka. Sukan tarik kalat ini dibuat ialah untuk menarik peminat sukan yang lasak, di mana dengan adanya sukan tarik kalat ini mampu mewujudkan perpaduan yang kuat dan mengeratkan lagi silaturahim di antara pasukan-pasukan 4 daerah khasnya di dalam negara Brunei Darussalam. Dan sukan tarik kalat ini juga adalah sukan tradisi ya, yang memang dari dulu sudah dikendalikan oleh masyarakat kita ni. Memang dari dulu sudah sukan tarik kalat di Brunei ini dulu-dulunya memang bertarik indah berkasut. Jadi sampai sekarang inilah yang dikategorikan sebagai sukan tradisi. Lagipun sukan tarik kalat ini adalah satu sukan yang indah, memerlukan perbelanjaan yang banyak. Yang penting ada kalat saja.

0: Jadi berlatih pun indah berkasut, berlawan pun indah berkasut. Tapi kalau sukan tarik kelautan ni ada juga yang berkasut lah. Macam contoh kalau mengikut peraturan TUIFA, masa ni peraturan TUIFA tu pun sudah sampai ke negara kita ni ya. Contoh macam outdoor lah, perlawanan outdoor berkasut pun ada juga sudah. Tapi itu bukan dikategorikan tradisi. Indoor pun pakai kasut juga, berlawan dalam dewan. Dan dikategorikan sukan yang anu lah, bertaraf ikut label antara bangsa sudah. Cuma yang indah berkasut ni masih dikekalkan lah, sukan tradisi. Persediaan-persediaan yang telah dilakukan lah oleh pihak penganjur bagi memastikan pertandingan berjalan dengan lancar dan selamat memang sudah dirancang awal, seperti dari segi teknikalnya, pengadilnya, jadual perlawanan, penimbangan berat badan penarik. Jadi semua itu sudah diatur dengan rapi lah, cuma hanya menunggu tarikh perlawanannya. Dan harapan saya semoga semua pasukan-pasukan yang ikut serta ini nanti akan dapat memberi kerjasama yang baik, mematuhi semua syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Dan tujuannya juga ialah kita ni mau sama-sama memeriahkan Mukim Seria ni dengan aktiviti yang sehat. Bukan saja tujuannya untuk meningkatkan sukan secara indah langsung juga, kita ni membantu para peniaga-peniaga kecil khasnya dari Mukim Seria ni untuk memberi peluang dorang untuk membuat penjualan bagi meningkatkan ekonomi masing-masing. Jadi sebagai pengendali acara ni, kami sangat-sangatlah berharaplah semoga banyak pasukan akan ikut serta dalam perlawanan ini, dan semoga apa jua usaha kita ni semuanya akan membawa ke arah satu matlamat lah, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya saing lah, bukan saja dari segi sukan, dari segi kehidupan perekonomian dan juga kehidupan bermasyarakat.
1: Itulah tadi Auda, antara perkara yang menjadi perhatian dalam acara berkenaan ialah konsep tidak berkasut ini yang menjadi sebahagian daripada identiti tradisi pertandingan tersebut ya. Selain menguji kekuatan dan ketahanan peserta, pertandingan ini turut menuntut kerjasama serta kesepaduan setiap anggota pasukan bagi menghasilkan tarikan yang mantap. Jadi kita harapkanlah pihak penganjur akan memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan yang paling penting terhadap peserta-peserta yang akan ikut bertanding pada hari tersebut. Jadi orang ramai juga dialu-alukan untuk memberikan sokongan kepada para peserta dan memeriahkan acara yang akan berlangsung pada 13 September ini nanti ya. Jadi sama-samalah kita berperanan dan menyokong pasukan masing-masing. Saya pasti setiap kampung akan menghantarkan pasukan-pasukan mereka untuk mewakili di pertandingan ini. Baiklah, sudah itu saja yang dapat kita bawakan untuk pertemuan pada petang ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi di lain keluaran. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan dalam keadaan cuaca kita yang berjerebu ketika ini. Baik, untuk itu seterusnya kita kembali bersama rakan saya di Bandar Sibukawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naimah sebentar tadi mengongsikan ya info daerah dari daerah Melayu. Dan Auda, sebelum kita bersama dengan rakan kita yang berada di daerah Temburong, terlebih dahulu kita dengarkan doa mengakhiri pekerjaan dan doa sebelum memulakan perjalanan, kerana kita percaya waktu ini ramai di kalangan pejabat awam telah pun mengakhiri tugas masing-masing dan sedia untuk memulakan perjalanan menuju ke rumah dan masing-masing destinasi. Jadi apa kata kita dengarkan? Sama-sama kita dengarkan doa mengakhiri pekerjaan dan doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Dengarkan National Anthem.
4: Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين اللهم إنا نستودعك أعمالنا وأنفسنا ونتوكل عليك يا الله kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami

0: dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Selalu bersama National FM.
2: Doa sebelum memulakan perjalanan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ti'inna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
4: Terus bersama National FM Radio

0: amalan yang berkesan dalam menyokong penyusuan susu ibu. Kita amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama mendengar perkongsian dari penceramah yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang penyusuan susu ibu. Melalui sesi pada hari ini, saya berharap para bakal-bakal ibu dan bapa akan mendapat ilmu yang praktikal dan bermanfaat.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Iaitu tadi dapat kita dengarkan bersama, walaupun tema sambutan mungkin berbeza pada setiap tahun, matlamatnya tetap sama, iaitu untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu serta mewujudkan persekitaran yang lebih menyokong para ibu dalam memberikan yang terbaik kepada anak damit mereka.
1: Info daerah dari daerah Temburong.
2: Sebelum kita akhiri, kita kongsikan satu makluman mengenai penutupan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari Selasa, 1 September 2026, yang mana kawasan yang terlibat ialah sebahagian Kampung Lepung Lama dan kawasan sekitarnya yang akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga 3 petang. Untuk makluman juga, penutupan sementara bekalan elektrik ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja pemeliharaan kawat atas. Jadi kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan, diharap akan dapat mengambil maklum mengenainya. Untuk itu, sekian laporan info daerah dari daerah Temburong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Auda, dengan berakhirnya info daerah dari daerah Temburong bersama dengan rakan kita Zuhairah sebentar tadi, maka berakhirlah sudah ya info daerah untuk edisinya hari ini Isnin 31 Ogos 2026 Masihi. Dan Auda, di jam terakhir ini ya, insyaAllah akan kita kongsikan beberapa maklumat sebelum kita berpisah. Jadi pastikan Auda untuk terus setia mendengarkan kami di Nasional FM, dan juga bagi Auda yang sedang memandu pada ketika ini, pasti untuk sentiasa berhati-hati ya dalam pemanduan Auda, dan semoga selamat sampai ke destinasi.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak, diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah Sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia

0: rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Beramanlah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yang

0: Ini jari ini di dalam syurga, Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.

0: Baik, demikian tadi audio telah kita dengarkan bersama perkongsian secubit fakta membawa kita sekarang ke pukul 5.13 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Dan untuk berikutnya audio akan saya kongsikan maklumat ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam ini nanti hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca pada amnya diramalkan keadaan bercerebu di tahap sederhana berterusan dengan hujan atau hujan berpetir berasingan dijangka berlaku di satu atau dua kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya atau tenggara selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Suhu maksimum hari ini Auda diramalkan 35 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 27 darjah Celsius. Kemudian ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok ialah hujan berasingan dijangka berlaku menjelang tengah hari esok. Jadi itu dia audio maklumat ramalan cuaca yang baru saja dikongsikan oleh rakan-rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Wallahu'alam bisawab. Audio juga belum mendapatkan maklumat ramalan cuaca yang sama seperti yang dikongsikan tadi dengan menghubungi Pusat Ramalan di talian cuaca 114 atau dengan melayari laman web BDMD di www.met.gov.bn atau dengan memuat turun aplikasi Brunei WX. Baik, 5.15 minit petang waktu pada ketika ini, kita berehat seketika mendengarkan beberapa promo dan setelah itu kita akan mengikuti pula dunia hari ini dalam sejarah. Terbitan rakan tugas kita, Wafi.
1: Terus bersama National FM Radio Brunei. Etika batuk dan bersin. Ketika hendak batuk atau bersin, palingkan muka auda daripada orang lain dan makanan yang berdekatan. Tutup mulut dan hidung auda dengan tisu. Segera buang bekas tisu ke dalam tong sampah yang tertutup. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut auda. Cuci tangan auda dengan sabun dan air yang bersih selama 40 saat atau gunakan gel pembersih tangan beralkohol selama 20 saat. Jika auda mengalami demam, batuk dan selesma, jarakkan diri auda sekurang-kurangnya 1 meter dari orang lain atau gunakan penutup mulut dan hidung untuk melindungi orang sekeliling. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan National FM.
2: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual

0: Secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama Biskita.
2: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 31 Ogos. Pada 31 Ogos tahun 1056, berakhirnya dinasti Macedonia dengan mangkatnya Ratu Bizantin, Theodora, tanpa pengganti takhta. Pada tahun 1218, Al-Kamil menjadi sultan keempat bagi dinasti Ayyubi di Mesir. Pada tahun 1422, Henry V mewarisi takhta dan menjadi Raja England pada usia 9 bulan. Pada 31 Ogos tahun 1897, Thomas Edison mempatenkan projektor wayang terulung bernama kinetoskop. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1895, Ferdinand von Zeppelin mempatenkan Zeppelin, sejenis kapal udara. Pada tahun 1936, Radio Prague di Republik Cek mula bersiaran. Pada 31 Ogos 1943, USS Harmon, kapal perang tentera laut Amerika Syarikat yang dinamakan dari orang berkulit gelap, dilancarkan. Pada 31 Ogos tahun 1957, Persekutuan Tanah Melayu, kini Malaysia, mendapat kemerdekaan daripada United Kingdom yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong pertama, manakala Ketua Menteri Malaya, Tuanku Abdul Rahman dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. Pada tahun 1962, Trinidad dan Tobago mencapai kemerdekaan. Dan pada 31 Ogos 1965, pesawat Aerospace Lines Super Guppy terbang buat julung kalinya. Pesawat ini digunakan sebagai pesawat kargo besar. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.

mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim. Surah Al-Kafirun.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul ya ayyuhal kafirun.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: La a'budu ma ta'budun.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: Lakum dinukum waliyadin.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan

0: Syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naf. Fasati fil uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: الرحيم وأفوض أمري إلى الله. فضلتنا ini adalah merupakan ayat Al-Quran surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM Radio Brunei.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM.

0: Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: National FM Radio Brunei.
2: National FM.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.

0: Baca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah. National.
1: Surah lazim, surah Al-Kafirun.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul ya ayyuhal kafirun.
1: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
2: La a'budu ma ta'budun.
1: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
2: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
1: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
2: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
1: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
2: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
1: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
2: Lakum dinukum waliyadin.
1: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul huwallahu ahad.
1: Katakanlah yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
2: Allahus Samad.
1: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
2: Lam yalid wa lam yulad.
1: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
2: Wa lam yakun lahu kufuwan ahad.
1: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
2: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Qul a'udzu birabbil falaq.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
2: Min syarri ma khalaq.
1: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.

0: Iza waqab,
1: dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
0: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
1: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
0: Wa min syarri hasidin idza hasad,
1: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
0: Bismillahirrahmanirrahim,
1: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
0: Qul a'udzu birabbinnas,
1: katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin nas,
1: yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin nas,
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Min syarril waswasil khannas,
1: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas,
1: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas,
1: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim,
1: maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: National FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang maha besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا

0: بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Terus bersama National FM Radio.

0: National Anthem. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.